0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Retam sherin kin hachanik javije manchinticontawi, ekin molonik javije manchinjopintawi. Takal chavij vetashayari nupuak chkechri achijab parijakol balpuak. Arech aretakchi shin tzali hulokri in, kink amari hunu hastak, chewechri in, eshokuhe riral. Chimaha mari hun anpuak chrech echi achrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik o hastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Kategut rihun che mankota hastak rech, chiktok ishna chrech rik o ruk. Kategori we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum. Chilari riok ekeri kuchuch en wareyah. Aretakchiri ukoholri achik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kategori chichanim katuyi nari chori utem rechru ukowinem. Chugachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwachri, ri enikah kuk ri enikah chik. Jejas ri ahyuk che kutas kiwachri chik kuk ri kisik. Que uyari chich pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihnari chkech ri eko pari rikyakab. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikamak bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik ukiiku lok ri uachulew. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Rin man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Rin inchanalik kategori riish yawatsyak. Rin in yawak kategori riish sinisolih. Rin inkopache kategori riish siniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alah takwinak kekbih riichrech. Ahawshel, humpari shatqil riuhche at shatnumik kategori shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori riuh shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinaktah kategori shat kak ulah kuk, on at chanalik kategori ri uh shakya awatsyak, on at yawapne, on at kone pache kategori ri uh shat kila, kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkechri, kasih kimih chiveche aretakchi shiban ri khastakri, chrechri in lah chutin, chikishol ri ewachalal, chwechri in shiban weri. Kategori kubihnari chkechri winak cheko pari umosh. Hish, chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Hish pari hunalik ak, chesukumam chrechri kashtok, chkechri angel che erechare. Sumal recheri in, shinumik, kategori ri ish manshiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish manshiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori manshinikulahta iwuk. Riin inchanalik kategori manshiyata watsyak. Riin inyawap e inkopache kategori manshiniwilatak. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil riuk che shatnumik, onche shachkihachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawap, onche at kopache, kategori riuk mankota hunutsil shakmanchawech. Kategori Kare kubihnari ichkech. Kasih kimbihchiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lachutin chikisholi ewachalal. Chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri. Kibenari pahunhunalik kash. Eri esuk lahtakwinak. Kibenari pahunhunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Eretakchi ri Jesus kukisu bishik ronohel wetzihri kubir chikechri eutihoshelam.
1: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakep ichche apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch rinim chuchkahaw chekaifas riubi. Ekik sukuba uchomashek arechruk subonek kikichapri Jesus ekik kamisag kategori kikibig
3: manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak
2: ri Jesus

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ritrófimo Yawab, Shinyakan Parimileto, Chichanim Chatpetulok, Aritak Chibahak Perikalah, Rieubolo, Ripudente, Rilino, Riclaudia Econoger Riachalashik, Kikiyapan Hun Rutsilawach, Riahaushel Kukuhiba Rukri Aushlabal, Riusipanikri Dios, Kukuhiba Iwuk Riish. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, paricojonik, eche uch obek, ri sakrachzir che shaskeri has rik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspaki hunabulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shukutri utsichchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla hurutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e jujuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rakaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kikulashik riwinak kubano. Chi utz kikulashik riwinak kubano. Utz jomashik ri chastak kubano. Suklach winak. Chikichau rukri Dios, chiahau chrech akanrip riare. Uya omu wach rukri saklaxih, hachari utzlach kutunik, arech kowunik kuyari jokab ruk ri utzlaxih. Yarech kusach kiwach e kutsalih rikitsih, rikikulelah riutsih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik rima utztah, ebanal takzih. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztah, rumal che arek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, chi amak el ebanal takzih, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktah, mankot hun hasu wachri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam wachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchih u wachri are, sibalah eitzelalah takwinak. Mang enimaneltah, mankot hun hasu wach che utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha,